Yehowa Nyankopon e oyonko a. Se Nyankopon a uji ni di no e oyonko a. A unim se orins sada. Asochire no ebubu se den po a. Ono no ye ore chichefo. So ojanu tutu po a. Ono no ye obambo fo. Sa wu wu wu jidie tse ya. Na oba besuro nipa.